sama dengan zakat. Kalau zakat kita apa jadi kami bertahan dengan zakat itu adalah zakat.

besar besar berita terjadi istilah mengikram bayi besar. Ikan rasa sama sermati kelihatan kali buka itu mah. Mana dan jika kau harus tak berdekat kau tak kau lah si mana kau.

0: Apatil, semua nabi kalian kurhatlah. Pansuci di pemajim, semua nabi kalian menyebutkan. Pansuci saya pemajim menyebutkan. Semua nabi kalian semendi semua kurnirnya terkiriti. Semua datang permantukan terkiriti. Semua kucat. Ada cekup kudu, ada cekup lima kembali kurhatlah. Nara semua datang kurhatlah. Pansuci di pemajim, semua nabi kalian menyebutkan. Pansuci saya pemajim tiba.
1: Yeah.

0: mulai dari ketika kita berpuasa. Kalau kabar satu sih hari baca.
1: Mudah sekali saya dibina jelaskan dari kafir utai sendiri jangan jemput sama dengan negara kita. Sendiri rasmi rasmi dah hal jangan pun sendiri kedua orang

Kementerian Kehormatan, Pak Suci di Bomodim, semua Nabi Karang di Vietnam, Pak Suci Sarjana di Mugdugaran, semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi Karang semua Nabi